0: 한나타의 나님의 우리 지금 대마도 안에 간다 우러인 가르고 이체비라고 야님이 아우시 부금 코에 아래 임매매드는 놈 니깐 농웅으라 아우님의 딱구니 빠이까 아리기 나빠 매기리베스 전하베 아오이 띠비띠비기
1: 본띠비비띠 에로나 Papun CM screen yang atau lain mengam. Posisi pakat ibu bapa terarai bukan karuan nam TV. Aku kena nape nuri bayi kari kini nape mei. Tepi-tepi ke audio nape.
0: Saksi ngaji me am channel akiruan TV. Epun tiap itu nape nak bertakuk kuni karuan nanau sinti giri pas. Ari kau keruaki. Nongarukun nape mei. Tepi-tepi ke audio nape. Epun deh sih nak kuna tangkai intai nari. Itiran isuan temon tairi ki. Audio rawan tairi ki. Jawa isuan temon ngapung. Tepi me uon tawan awai jawa awan.
1: Auringa, engkau ia wahan dengan anak api mesuani nama tapi mekiri pes. Awam kiri wan TV yang mengorani kau nampenta tayan ni kau ngurai ko. Awan ikam taku ko nipai kari ki. Nikan wan nana program toko mete nikan nama tak.
0: Awam kami ministries, NGOs, apun kampan anak. Si tauroi nampen bersemai. Ami kata nawata, aki ina kau nana ngurai ya kau nampenta kau kena kion te TV nak kau botan nama tak.
1: Angkoe, ada kau kahinan wa tera-vera benam potaki. Setau roy na peni koroy ya nakon nero kotangi dia, me pona ay meteroy.
0: Saksi na iya ne mengkami ministries or NGOs. Setau roy na peni live ni potaki. Ay pupuran kasi wataki ay meta kuakinan. Iyon de kiriwan TV or the social media.
1: Uring ariki, ada meni kapakan pon karukon nam TV ya nwe nga mete pupua tetara. Oy ariki na peni nakoim the VIP kete pakanipu ibukin nam popa into sin trading.
0: Taita para, ibu kita akan memerhati orang itu ke mana nampak aikai. Isu watenung wakia, akia awawanung watenung watawana. Ke isu watenung wakia, nimeu watafor wakia, nimeu wawawa. Taita kini merongrong ikapu. Ipun kata merua, amat tetayon payekarik. On kami ngeroyko nikatuapung. Men, kiriwan, tini.

0: 밤낮에는 아니면 우리 지분디마도 하나면 떠오르니까라고 이치기라고 야느미야우시 부금코에 아래 맴에드는놈 니깐농웅으라 아우니면 딱구는 빠이까 아리기 나쁜 매기리바스 저나베 아오이뜨비뜨비기
1: 본뜨비뜨야로나 Papunsiam screen yang atau wine mengam. Posisi kebahagiaan ibu bapa terarai bukan karuanam TV. Aku kena nape nuri bayi kari kena nape mei. Tepi-tepi ke audio nape.
0: Saksi ngaji nape am channel akiruan TV. Epun tiga tahun nape nak bertakuk kuni karuan nanau sinti kiri pas. Arek kau karuaki. Nongarukan nape mei. Tepi-tepi ke audio nape. Epun day sini aku nape angkai intai nari. Itiran isu untuk montai lagi. Audio rawan detai lagi. Jawa isu untuk moning apung. Tepi mewu untuk wano awai jawa awan.
1: Auringa, engkau ia wahan dengan anak api mesuan ini nama tapi mekiri pes. Awam kiri one TV yang mengorani kau nape entetayan ni kau ngurai ko. Awan ikam entaku ko nipai ikari ki. Nikan wan nana program toko mete nikan nama tak.
0: Awam kami ministries, NGOs, apun kampan anak. Si tawroi nape nabe semai. Ami kata nawata, aki enaku nana ngurai ya kau nape entaku kena ki yon te TV. Naku iya tebotan nama tak.
1: Angkoye, ada kau kahina nua terawere benda mpuotaki. Sitau roy nape ni kau roy anak kau nere kutangi dia. Nepona ay meteroy.
0: Saksi na iya ni mengkami ministries or NGOs. Sitau roy nape live ni mpuotaki. Ay pupuran kasi wataki ay metakwa kina na. Iyon de kiri wan TV or de social media.
1: Uri ngariki, ada meni kapakan pun karukuan nam TV yan mwenga mette pupuat tara. Oye riki nape na koim de VIP ke te pakanipu ibukin nam popa into sin trading.
0: Taita para, ibu kita akan melihat tata orang itu ke mana nampak aikai. Isu watenung akia, akia awal wanung watenung watawana. Ke isu watenung akia, ni mau watafor akia, ni mau wawa. Taita kini merongrong ikapu. Epon kata meruah, amat tayon payekarik on kami ngoroiko ni katuapung. Men, kiriwan, cing.

0: Oh, emang aku nak pentok ini anak rungu rungu respons ah, sina nurang kan ni, rukun nara telefon, aki anak kunan kos nara ni mewak ya. Mewri tadi mewak ya.
1: Mewri tadi mewak.
0: Mewri, kau telefon mei ya. Kona Mauri te yonoto ante entepakantai ayo ayo te te sisiraki na koeima. Kona anga ese kia kairua kia kangai te sisiraki. Te kate ite yari karawa ki pukinna yausi nikatane yai bracement. Nikatane yai takoronga. Kate ite ante maake te ripeso ekon manena kina pe karawa na mente tautea ka nosteria. Ese ane kia kairua. Ay, panangin si Roy, kanako ang katika Roy.
2: Ay, hanggara ba sila wagi? Yari mo man, katsoyo ka ang sabubay sa katsipin dahil ay kan? Ang itakari rin na kakatawa na lumaburi. Di katika Roy na kasi wago yung nilin yung gawin yan sa pakandayin. Ayo kita cikroi, kami ini kata nak kain cerita tadi. Kamu mau bahar, kami nak kata boleh tu gaya. Kami cikroi, ini wajar. Aku rap.
0: Aku nak dengar apa nama kata cikroi mai yono tu. Akeh aku nak tete cikroi di kimi nama tapan. Rona kimi akan aku kata cikroi ya. Asalnya, nora di kereta telefon ada di mana.

0: Kamu tak nani bawi? Si bunti macam apa entau roin kalau kau TV nak? Yang demi awak sih bukan kau ya, ada memang tu nong. Ikan nong orang awak ni mesti kau ni pakai kari ki. Nampak macam ni bas. Jangan ada awak itu betul betul.
1: Pun tipe betul arona. Papan si am screen yang entau roin memangam. Kosi ke pakat ibu bapa tarai bukan kalau kau nam TV. Aku kau nana pakai nori pakai kari ki nampak macam. Tipe betul betul. Aw jangan ada.
0: Saksi ngaji nih am channel akhir one TV. Pun tipe macam mana pakai kapetaku kau ni kalau kau nana awak sih tegi ni bas. Ada kau Orang-orang dapat mai, tipe-tipe ke atau nata. Pondai sih nak orang tangkai intai nari. Itiran isu untuk montai lagi atau orang untai lagi. Jawa isu untuk mana ngapung? Tipe mau untuk orang awal jawa awal.
1: Auringa, engkau ya wakan dengan anak api mesu ni nama tapi mekiri pes. Awam kiri one TV yang mengarani kau nape entetayan ni kau ngurai ko. Awak ni kamera tak kuku ni pai kari ki. Ni kanuan nana program toko mete ni kai nama ta.
0: Awam kami ministries, NGOs, open kampanye nak. Si tahu orang ni pun bersih mai. Ami kata nama ta, aki. Ina kuna ngurai ya kau ni mete kuku nak iyon te TV. Naku iya tu botan nama ta.
1: Awam kue, ada kau kai nana tera vere benam potaki. Si tahu orang ni pun ikarai ya naku nara kau tangiria. Nepona ay meterai.
0: Saksi na yane man kami ministries o NGOs si tauro ina ben live ni potak e pupura nka se wataki ya metako kinana ion de kiriwan TV o de social media
1: uringa riki are meni ka pakan pon karu kwanam TV yan menga mette pupua titara o yeri kina pe na koim de VIP ke te pakani pu ibuki nam popa into sin trading
0: taita para ibuki nan kanime tata ori itaki manamba aikai isu watenu wakia akia awa wanu watenu watowana ke isu watenu wakia ni meu wataporo wakia ni meu wawawa leitaki ni marongono kwa ikapo ipun katame arua amma jata yon paye kariki kami ingo roiko ni katoa pung men kiri wan chili

0: 밤낮의 나님의 우리 시본디마도 안에 떠오르는 거라고 이치비라고 야님이 아우시 부금 코에 아래 맴에드는놈 니깐농옹으라 아우님의 딱구니 빠이 까리기 나빠 매기리베스 저 나베 아우이 띠비띠비기
1: 본띠비비 띠에로나 Papun CM screen yang ada tawroi nama yang am. Posisi apa kata bapa tetarai begini karuan nam TV. Aku kena nape nuri bayi kari kena nape mei. Tapi tapi ke audio nape.
0: Saksi ngaji nape am channel akhir wan TV. Epun ti metu nape nak betaku kuni kanungan nanau sinte giri pas. Arek kau karuaki. Nongor kau nape mei. Tapi tapi ke audio nape. Epun deh sih nape nape angka intai nari. Itiran isu untuk montai lagi. Audio rawan detai lagi. Jawa isu untuk moning apung. Tapi me wan tawan awai jawa awan.
1: Aurina, engkau ia wakan dengan anak api mesuan ini nama tapi mekiri pes. Awam kiri wan TV yang mengorani kau nape pentatayan ni kau ngurai ko. Awak kau meta kuku nipai kari ki. Nikan wan nana program tu kau meta nikan nama ta.
0: Awam kami ministries, NGOs, apun kampanye nak. Si tawroi nape nabis mai. Ami kata nuata, ake. Ina kuna ngurai ke awak meta kuku nak iyon te TV. Naku iya te botan nama ta.
1: Angkoye, ada kau kain anu atira vera benam puotaki. Si tawroi nape nikaroi anak kau nara kutangi dia. Mepona ay metiroi.
0: Saksi ngai ane mengkami ministries or NGOs. Si tawroi nape live ni puotaki. Eh pupuran kasewa taki ame tak kau kina na. Ion de kiriwan TV or the social media.
1: Uring ariki, ada meni kapakan pun karukan nam TV ian muenga mete pupuat tara. Oyeri kena pernah kau im the VIP kita pakai pu ibu kita nampupa endorsing trading.
0: Tapi tak apa, ibu kita kan memang tata. Orang itu kita menambah aikai. Isu watenung akia, akia awa wanung watenung watawana. Kek isu watenung akia, ni mau watapur akia, ni mau wawu. Tapi tak ingin merongrong orang kapu. Epun kata meruwa amat tata ian payekarik. On kami ngeroyok ni katopung. Men kiriwan tim.

Oh, kung pandemya me to nora yo Melody FM 89.9 ya pano poran kay te puina mere ya kain de the west life me kuna ya ne te to korana ipo kenda ka wawam ate te kan tani nga pa ya pano waro te mesu ke on pun ta ko pa esa na pan kana kurawa kan wan nam tai di kayu men nam ta pan ko ngora me ye kay ya pano po ta puina oi pana yo na bangkan ne re ma kina ro ye to ken ana ko ko ngora panan Melody FM 89.9 Kurang ada, nampak aku kiri kau nak konten ngah pengtai nak aku tatah naya iye, nak kau nampon tawa onawa, ngah iri kira am negeri tatah upi riasan roro ni ku, kau na, kau rapat nongram, kau na tekirai nak nanti kira nam tai dikayu, sama ngah, kais buah kena konten ngah pung, sepoma.

makanya muat eh hayar orang orang respons ada bego karena kuasa nora yakin ini kan na tahun nama makanya minan tu wan ada kata nuatan bingko bingko bingko bingko ami bingko ente pongaiyo round tu wan anak nawa abui tenebui tenebui awabui te free ticket wapupua tepupua tepupua wawatenga ponte bebe wawatetara the checkpoint to one atenga abi mono wamenna games iterani meua te kwatan ateraun te kwatan akonno wa te tapo pone utani mera ke imani ape mensanta meria peso

Awara bubusi na pang kanai mina yo ya kangai na pete yakana. Tayo ka ya bubusi katangan kunan cuvalu te korana nam dinere ne panakadina yai kanau. Korapake hangge na pero kasan rona inte ngapong ei ayong kanete te korana. Te kunan cuvalu ani tago pa ena rona ni kona pa ina nonte kanan nam kai ngapong ayo mekan.

The tide is I, Hiriaka in the Atomic Kitten. I pun wapi meto wan angkai di minis sebuin te buina. Te sangra, hoti meton roro na ina pa nam dedu ina nun tameron te ngapong ei. Tirana ko kanon nam kai ngapong ayo ina kupon tape na pen wakin na wakin anu nan tai ei. Na pun wakin aku na pemeka in te meton roro ni ku meri tandiki wawam. Kanakurawan na ko kanon sepangam metapem hake ko tapen wakin ei.